0: Si All India Radio Itanagore, tanah kerim komik segala, si umka adi pay buem irabdu. Kerana apa lu tadem tak pay, lubina si liportali. Bajaru pepadang ola sebu gurakit inamlo, siang distrik leparada delok ke luar siang distrik lok amik dengan bajaru pe iri ebumdu. Siang distrik lok ledumlo, pepadang ola sebu gurakit inamlo, Ayin ekum ko bukpen pito, delok ke yagum delok ke dobin misin emkom sibuga, bukpen to omla opisat lagom lok lukan bitung. Sibug lo goru emkom dorniko, bukpoto idola, amisiling nyogling na, agom kamadung emla opisat agom lo lubitung. Luar siang distrik lo likabali sek post luyu lok duna, siji ke lang magi pensam lok, siji blok poin lo, siji asilo, bodaru pe raket, Kenam lok, sisi Asia merake deh otom kai. Asik kuak lok, ye na amik dengem, aneh kahila ye dope, polis amik dengem lubomdo. Lepara distrik lok bojer pe pedang onam lo, basar de lok ke canggo sarkul lok, kudu ahiluyo lo, karena amik dengem ke ahi aritem, bojerung ko bukpen bugen na ibitu. Hubuk ahi hu, orang kulo detail assessment ire enam atik dengem. Kaya kumla distrik kami ya lubitu. Basar lok kamdak delok ke cago sadi gari badang em kobrake deh ketum to. Jun polo loingan nyikolang longa kene tarik lok ila. Julai lotel tarik longa lope. Longa angoko Arunachal Pradesh lok distrik kiri lo domuri ling delok ke pedong oem la Itanagar lok meteorological center distrik kiri ngem lunola mebitu. Kui panyo distrik lok yajali anin posalo sibuk raket ire nam. Ami kedengam kangur igur nadope. Arunachal Pradesh solok Rajya Sabha MP tai tagakbi. Kenitlag murkongko kangur taugem bilektu. Sab divisional officer tajing padung ke alaglo murko tauksim tagak ke aminpe. Nada buda delok ke tai arun bunyibito. Tagakbi gimang ekum kedengam. Buk mudik agomem lukan sidola. District Administration, SDRF, Arunachal Police, Indian Air Force, NGOs, the local army kidding ke igur kangurem bojerupe kuhitu. Posa sibuk rakel lok siling na Sorob Kumar ke simangem, SDRF, NDRF, the local Kimin Police kidding lekodola matala patoku. Simang simelo hawa kem lok patoku the local nyongna amianyem supak lope mayar bomdung. Jolang lok Arunodaya University lomelo Governor Lieutenant General Retired KT Parnaik bi North East National Service Scheme Festival ium pebuem dongengeto Festival pebosi baro sorkar lok youth delok Sports Ministry e igabonamko longa ango youth festival pebo ikisikolo Sikkim lok NSS team e igum amanem pato amansim Governor bi bitu Festival Pebosim Arunodaya Jola Delok Statsolok Hayar Delok Technical Director Lok NSS Sele Lekodola Ibomtu. Nimas Among Delok Dirang Kendriyo Bidalay Lomelo Nyomrak Lok Bodena Emeko Gurupto. Official Agom Lukan Binampe MSI Eingaum SSB Betilain Lui Lok Gurupto Delok Linko Aum Mitar Kope Nyomrangem Gubomto. Idakla SSB official amik dinge tornam lok MM imittoku. Gikena yode lo Belfast lo baro de lang Ireland Milo Lenyi T20 International Cricket itkisiko in lo Ireland ran atelok baro dem igumtu. Ireland target em Lincoln ingangokol angoran lok mebito. Idole baro de illang kumang. Solok arelokum ICC Women's T20 World Cup Lo Australia barod mime em aking wicket lok final group A lo igumto siyum ka luta de debong.
1: Tan nakiringan.